0: Marebo Councillor Abruto.
1: Kenya, kogi gebe ele loe ngale gartege tarsoi. Kini moe bimoe mela sirkali itake de neta. O misilu te bara mui. Neki ite gamse stoi, kite chan, kiba sibiol. Eche ege dey na faas ne o nea gego nortugu. Agora, neki nigo gara artavisio, komin cinco o akto gerani gagarta ego loa loe gande, kogi mo kelli gona e dey te garan. Asiwa bi koe intaka sarta agungu, nine gage nam dara gese ek bade ge nuldage. Doki batabo si zabarita genge ago iga genge moiga genge wara oti kibo bigis moiga genge ni na sata mi ya oti sangi kotko itu yani ko ne mi stedi me jemi ne jero ago le ngale jago la lungo la le biki ge ito baga ori ya na ije raya kotki me ka se ti kuri kubu di ke kore tabi bar topi ko ni ke minister ki jero ago le jita ni me ji sagi magi ngale jago mo biki ko mamani Mami kira kenge mbikyo, kisini siyasa saiti, kusiri reta dini, kimache wa punge kwa tako walak. Endi takatun laki yae, cham kia bache nama nuko shuruo noa ino kwa kira laki mwote, asu kia kia kia hii. Kwa hini cham kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia Mami kini anu kora kori kora asu kami dari nego apunge. Oh, kita nggak seru. Oh, kalau jangan bumbi gak mau. Kita mau cilang kerja ni barat saya enggak lihat jual nusuega nego yang kamu aja moja. Kursi dia barat kiri dari ini. Lagi ni mau habis kora ngalai kita tahu si aku ngalang. Jauh dari kita itu, mungkin dari
2: nego
1: nego rom kita apunge kita udih.
0: Aimwa komie councillor kongengalala akot nguno ngengalale ku rabinik chekitobonchin kabotik chotok chebo bandek konotok kotoune kebeberta nebo bunge ya kitoboni rabinik kikure strategic grain reserve koyotok yemakat kinde budget neyome si ngealchin mkulima komi rabinik chekatet serikali chotok cheyome makoi nyikealchi kityo mkulima buch kityo kunot yacho kakapangan kabisa kongete bunge so notok amune makat ya kichobe budget kokanamgei MPs chebunu kebeberwek chekole bandek akoker kole kakikochi strategic grain reserve rabishek cheyome kongen kole sikomuch kwalchi mkulima bandek eng beit noto neyome lakini ngot komakiai kounotok kokorumitu ayonchindosi ak councillor kora akobo ngolio nebo kekonor amitwogik si ndangobit shida komakirwochin kityo kelion nyipkeale bandek kobun emotinwek chebo sang
2: ako ngoliot agenge ne kakotestai komongei ngalalutikyok ko kebendi lewenishet neu noto nebo 2027 ko chi agetugul nekose redio nebo MOFM en betut nebo rani kaikai piman kabisa kandoindet en oret noto nekararan kandoik chu kakilewen en yoton komakat kokakotep ngweny ak korwokyi ngolion agetugul akomongei akomwochi bororiet komwochi kolenji kakemwa kouni ako kibendi keng'ololchini president kokikoshini kouni kimoche kouni kouni sikotoretok bororiet en oret neuni neuni tom keker press conference nenyokomwoe kandoikyok kolenji kakur bororiet enyo ong'alal kutin nebo kalenjin komwa kole ngengoliondo nebo mau kakionchini kouni mbaret nebo mbare chebo tinderet kakionchini kouni biik choto chochoket tom konyorchigei promotion kokikoshini kouni en yoton angomwa kole miten ng'alek chokikoshini en yu lakini makimwoe lakini sokerokwek yookse ng'alechoto lakini kandoikyok en yoton miten mpaka kokas chebo kebeberwek cheterter lakini eiye mokere ane koine kondo tai makutik chebo buriet mara kabakoon tugun chechwaket en olimbo bunge ak bunge noton nebo senet
0: ileniker konekit senet majority leader inegei nekakereke ng'alechoto koborie inendet nekang'alale komwa kole kakoyai ne serikali bongoni koyai ne lakini kandoik chun alak komekere kong'alale ng'oliondo niton noto amune kakisom kele kimoche kotakewal ole kiyoitoi siasa ako ngimong'u aking'alale kaimutyo nekotinyi raya komakile kieku ng'otoindet nebo bororiet keng'alal nekata wakulima ichoto kwa mfano ngot ing'ololdechini wakulima chebo chaik kokiteteonchini wakulima chebo chaik makele kesasin kandoinatet nemitei kandoinatet nemi kokemwochi tuguk chemalititen eng raya
2: so kangomwa arap seure kole okiekyok chekikoba akoi Arusha kokangwekta ng'o kangomwa kole kikiyaen siasa in story nebo Mau akoi konyor kewelwel rabinik kechoren biikchok rabinik koman mangwekta chi
0: korom noto nekemeche kinetkei takewal siasa chechok kidogo ole kiyoitoi ko kibororiet ako kimiu kokiemose kenamgei un eng notok ngekas ng'o Uasin Gishu ngekas arap Menjo lakini ngeyai kunotok naile tumo takomi boroindo kabisa nebo 1200 2500 yes
2: akomi duke namba lo cheng lemi teta kityo akial konyil oeng otuyok noton ko 2500 niton kobo chitugul makilotu chi ta kityo ikose redio nebo MFM en saishechu iwetyok duke namba 6
0: 2500
2: akial kityo konyil oeng akinyorchigei rabinikuk agenge en agenge
0: mechilirie kabisa Karibu arap Menjo.
3: Ya, kongoi mrejo. Ni topic nebo rani amu kaker kotiny kabisa tuguk chebo kamanut eng biikyok. Ak kecheng'e tugul solution kele kinyoitoi ano. Kangotiny akot kwanza ku chebo bandek ko kitinye man strategic grain reserves kindoo budget akondoo wajumbe kele kialukunio kata kenyini. So mutai ko kakabit kemeut kesakune. Nguno kikoriache kemeut mami chebo strategic grain reserve chekelen komi store mami bandek chato chekimuchi kesorune nguno the only thing kokesorkei ba sang ko ngiro kaitiekei ngokoing'ung kaitiekei chemustoi chebo kisumet ako kikekes beek ikere ile kwatal kasinata meche kinai kit aenge ona kit aenge murechu kingomi kotakekole nganuk itakobo 25% chekiproduceni kitungobit some changes in policy nekikiyai eng parliament chekingetio eng parliament kichuchuit duty chebo imported wheat kichuchuit from 30% to 10% koek very cheap chebunu sang kabisa kokingobongoni chekibongoni kokiker mung'aret kole ngakeib akemwa kelen achamecha kerib consumer koek rahisi sikoek rahisi makatiat well ngiker ko iman lakini at the same time ngoek rahisi yebunu sang anchu tumi kachu ilyochi meche kwalde keale beit nguru kokingai kunoto kokwer kabisa chebo nganuk kokibena most farmers ne nguno ngengolole production nebo wheat ko is only 8% countrywide akakoek kakoba olimbo Narok oli masta nimbo Masai akole takoeche en mbarerik mau Narok oli lakini the rest maami nyenyo bandek kokimelen kia amu meche nel bandek ko staple food nito netakoame biik kabisa mami olekelen makitepche ngweny ngotele makibutul atikele anyun kakoek ka problem nemeche kemeto nekiti nguno keyoe campaign kelen weche ngekol kahawa ongekol miwa ongekol ne mameche bandiat atyo ngetyo akitek chemi serikali alake kiongozi kole kikos rauyo in kesrano in ak serikali okolchi amitwok isises ile kingen akai olekibendi amu nguno isi ngot kemeche mionito akomuchito nekole ne neui keolchine bei nekaran ameche ketekan example nebo biikab Mwea karuyo in muchelek kelen keip amu chekikole ing Mwea mame ak in olimbo Ahero komame kebae biikab Kenya tugul cham keimpoteni alak koimpoten chu chechang kabisa kosir chemioli ingele kiba kotini ak itelel kele akoi kealda checho korok lakini anyun ii kinya kitelel kunoto ii ngocho chebo olinyo chemuche kole nguno amaki bandek chachang cho oken korok wal checho korok si oken sukunya akotar si kenai kele the deficit ko ne kiip choto nguno mami checho matuku iro chebo chaik kora quality nebo chaik ing central keribe kabisa quality amu ingen maana nanyi kemete ngolinyo kebut chemokororon keyoe ubora nyu kiibu ratilishek chemokororon keyoe ne ujanja chemengechen amami chi nemong'u strongly nguno kakakoti ngoli ake ng yo kingobit shita nekibo kawek ko amu united biikab central kekure kepkeng'alale kele kiliochin kesolven kele oraitadiok ako cheng loan alak ketoret chebo revolving fund kuni kotestai bichoto olinyo ngobitos challenges kune bande nguno makoi nyoru kele kakituiyo unless aiyo ya kakur is nguno kakur tuiye lakini koku kele kamong viongozi chekikwai ku chemong'u chebo central kengalale kwamong solution mamong'u checho in state aiyo ngikaskatuiyo akoi aingen kochubis kele koyait anum kachet kachalenjen serikalin yo kayait anum kimwoe kityo chekayait chube kityo choto lakini keng'alale kele kisolvenia problem nekeim biikcho mami atyo ng'ete akitek raia cheumioni nekatele nabana ngetebe bichu kikikwaipkwai ne ichu ngungune isochebe ng'alechata akitek kole mae kanyo kosutech akawake anyun weten koe nekasa kabar kabisa noto ie akiwake chito bwan kwe ng'ale chote chemi lakini challenges nguno akot ngimeche bank statement necham kenyoru kwa urahisi ing biik cheotinye tugukwa komakomi makotinye amu makomi unity chekibo chego komi faida chego amu kiruei ako kericho akot ing biik chechang komian chito kele biluche lakini makomi chechoto amu kaking'em soket ipkobetyo chego techununketune akai kele oyo ngetoret biik yechune keruoti keropta kulaini kanal keturopta keswekab tugai ak kecheng'chi amitwokik sikonyo kulait kosu ara ngindoune kulait nyokonde ne so we have tuguk chechoo chechang kwa upside down mi loan nguno chebo AFC ak alak chikisom financial institutions mami olelipondoi komeiyo bande ngonyorchino konyoru maybe 10% 30% up to 40% yo ara ngot kochoto ii maame koa mbar amaame koek lakwe sukul ak nekoto ng'olole kele akilio sikokim chichi tetis yekele kwich simutang yekakorobun amu mele nekukemekilais komokoi koek chichi mawekse chichi mbar wekse ak ne amang'olole chi kole ara kitoretoen biik kowek mbar merobi chi kisis emet ichunu kolembi kityo 2027 ngerip bwana ngerip nenyo ngerip so amchirip koribin ngo amchilen neilen meche kerip kotinye security tinye bodyguard angengeri tun koribin ngo anyendet ametinye bodyguard netinye korot age tugul imii kuch kanol katenyis nekintokune sikiribin in so mongen ale inetitoi ano amu ngolen aker tuk alak kebendi kabisa kesaskei kelis kilion akai chalei neo nebo tugukcho ko marketing kayait marketing oldia ako tuguk checho kobo maana marketing nebo chego keng'emang'em ipkolusenda fama marketing nebo bandek chemeche tugul amitwogik kotemene keam maketan chot keripchi chechuto chekakol kurio keripchi konyor bei nekararan kouit techunu kosisio wajumbe kole kwich akeren yep ngwe mongen lekimwoitoi murechu
0: ngongoi.
3: Ngotakebe,
0: ngemita agen nge, lilion, gongo mire? Ngo, ngo, nafas, guna ramenja, mwene ko kandoindit nebo wakulema. Awa wetu sheke jangi, kaso ngalale kabesa kule ngeero yu, ngeger kebeber, nitani takilio jilun, singyo, takia ine ngyo, ngebeber wiki otake tercer, kwa ngalale nungu noto nana ge, tinge hage, soame kabesa gele hii, ungo take mangwage ngalalchi, ngalalse chige kabesa, kukibi kabaroriet, agi litit, kebeber wiki tercer, chakimokini ge agi litit.
2: Hawgi ngen gita genge gele, hebeit kamasanata nubo sergali, hebeit kamasanata nubo president, inya kot kumigi nagi, koshin kukibi kabaroriet, nuka koshin kondui kyo pagelenjo kamagat kilitit yo gumagere goisho en oraga tugul kitaseta dai goshik somo gumati chambile
0: ngebe tugul ngote gebe na kuru kidogo agere daktari sote lakini gebendi na kuru goto gumite 2500 ngegebe bertana tong nebo dugeta nambata
2: duge number 6
0: number 6 yes
2: natan chenge jole miteta agel goni leng inamjige 2500 raise go nondo ni gas radio mega city radio testen number 6 aginyorchige 2500 Daktari sote.
0: Karibu daktari.
4: Kongoi ku. Kongoi era kagetin manga na lagatinyo kyo bara atinya family chimita paringo che atinya power na tego yam. Itinya tabu. Yoga se mungu ogot kibindi ni goi buapo tal ga gonok kyo bara basango amnati. Ni family chimi paringo wali guren kap kalelwa. Toy. Wali guren katunoi location kap sang area. Family ni keguren jamitai Arab kainu. Tuanda ni, kita 1922. Kimeng emo noto kungetia 1958. Ain langat, ni orang kiki kita ceram iya ke kiki itu 1976. Sebab kutum kugian tuat kita ni antara ceram. Aku ingin nyurum bare. Ain, kau lil bantu noto. Kugi itu jadi ceram. Ekso mukugi usir tu ceram ejo. Usir tuai agengge, kini nego usir tuai, bukan usir tu boleh apa kini. Kikuagut cebiasa, kikuagut kecebiasa, kau kejar naya anda. Kau tu lagu ikhwanon, cuma tu ni mungkin betul tay. Kau itu bi family nukuran, dan kau dengan bi kepunu dan komersimba mereka tu, boleh kukuran lobi. Kukuran kau canggol lah, asisten dan kici bonton nukuran bi canggol lah. Kucita agak dia kukuran mika gaitanya. Kuki business man enggak barnet. Kuki ingat tu lembar eh enggak ni secukur lagi kengal kami ti bonton gulenji. Tadi seru lembar eh, aku main dengan suku sama boyot. Lagi ni gim bangunu ya gim macam kami ti sukuan lembaran. Gim ni boyot tu main dengan gulatom geser wan lembar eh, aku sirtoi ke aku tu sirtoi kecana. Nah sama lagi ni kecana ya anda. Lagi gaya musio, kuku tu lagu cuma non. Kini kulogo cukura kuki kiming wen kapusa ama mak bela maga supomis kini banyak itu bicara cakap mau kalle nagure mika ag nagure nem canggola kini lenci lagu cuma angden kaya ketik cok mami ketik bicara aku makpo aku menyemo noto ane angoloni otinge muka setine natan sustvari asmara ane bicara tak cuy ciran nejwa biju. Nagir bicara kusukan ni mana, aku suka macam.
0: Daktari sote siwa ke sambili ni wang ngalian ngek moya gini, wagi tamu kau ek sambili beranda ne balogoi bega bemet. Matel ni bayi sih tanang kau kasih teng kampas biasara naku bayi sih ngung tukul nata ne angela betul dia ya kasih ngung. Agunya luiri betul nata agiri maga tengung kote beko kararan engga serta aga tukul keri lagi nyuruh sawa lotion neri be maga tengung kau isai sih sambini agen agi ngetu kau itilil guna tuk ngetu kau katangusid maga tengung amutin datu kau cegararan ena.
2: Memandai hewan dihasil nota nunggu nampak gelap itu ternyata nunggu gaya ambur tu agu meeting muaita nota nampak sawar lotion agilin jadi pun agu isai sekitar sabini agu enge tinye soft glycerin anangu rich cocoa butter ageri legal juga amazing nyata nunggu kena baba ageri le tinye muaita nagi bayi sienna agu ribin kapesa agu tangusit pur tangung isai sekitar sabini agu enge
0: nota nampak gelap sawar lotion fraya your skin ritual every day eri legal bayi sienna muaita negara nampak sawar lotion.
5: Ibarte mung'arenyung kwechi ematunwek ab sang, nyon otuye ak kandoik chebo Global Trade Investors ak Captains chebo Industry eng the Africa Commerce and Industry Summit nebo 2026 kweibun Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI kongeten tarikit 14 agoi tarikit 16 eng arawet ab taman eng Uhuru Gardens Pitunot in Exhibition Space eng Beit nebo Elibushogonom Mega Nkosirin pirwe simet eng number 0203 927 000 asi booking space nangung anan irutechi acis2026.kenyachamber.or.ke asena chitang iepjit emo fm ninyo tugul
6: Iga kolenji ongebeta ongigile kosir betushek ala
7: Kitane sikorre kap lengwe
8: Kitaje kichukule nguno
7: Kitaje sikaitane
8: Chamane Ngitutan nguno ngwik Agisere Mbolea jikile tese
7: Akene
8: Hey Tipa lengwe Mwaname juwa lage ju
9: Kongo inkane tijeno netibe kwe mawaya Onge testae Ake sire ngaleke omwoyo Mbama kitae sikorre Chepa tetanyo katae ngawakinye Chepa
10: Ora,

0: in paisyon non koyai akchiwet no kamanta koyai paisyon negararan kaptaza kongoi prabi ne mantare tit kapi pan no chep siror jon tanu agin de tichon tagar laga ki mochin kongoi ko mo ambar pare kulle koi be muatan 100,000 igir kapsel paisyon negararan Nonyo na yende bishop ngaliandan gugu nech en reu kungaliandan nupa kubando karo Iyan kunyo kutsang pelion trillion wewe Ngunyo takta kutsang pelion Singung kumwoy ngalay chupa kubando kuman en yu Kwaata naap ketil kubande ta gelo yigin pil Koka kaya kaptaza naap kwa laki man pichay penion Ndomu kakse en yu kou chule na gumyamun kimache 2027 Kimache kura ise kaptaza kung kimache kura kwa chikera chupa ka Kubing puna jauh kepsang, emu kugi kerle presiden kiki istimaswar le cong kitam kepede, kiki istimaswar le aku mengkoran kawal lak pijai itu, igeri lemah getarik si cawan itu, aku ngupet kurayat kapta zagudan itu, macam guru, aku bi cipung bantuk sayi, kutuma mereka kutang gubure nuri sisi gurli, tuh mereka yang kune, kuka kebuang nguenyu, amun devolution kuka kebu kikir nguenyu, so rapi mereka utama insin si tabaje ngat, kutunyu kepil dati nulba resa bulaga kapta zah, agi bayi sian kune bayi si jompaku, emu kaya kekisian kena gile, bi gapku kuit kuat aja mati nyek bantu, bi gapku kuit kuat tangku nang cegi metag bande, kuat kekisian bayi si gapku Kapasa, ini rukung kesu mantagi no nan teteh. Kena kirim mitten kunan ini kuwait fullan pike matinya. Kung kiri tu nan teteh kapasa pesebe kutare teh. Ngoliu takin ntagi cul ku nampo mau. Kiran kunan kini kuparapi ntar mang kirim tuan ratau zalne. Cukup kiko itu kuribari kiri ku siap main pike lagi. Pika mau. Iger kapasa lama kerara ni tiol. Tukar gua iser kali kepe bertanyaan. Lagi ntagi cungku san ntagiya si pike kirim. Cukup betiarapi ni cukup betiar. Nanu, orang tamu kosai nan payah ku baru baru utpa kapus payah ke payah ambik, elokan itu baru amuk tiar lagi kucu tu si payah api kerana ke, kau nak kau ikut 100,000 kau ikut nak sere, kau macam ke naik tu mesti ujar nanti, kau kaya ke kisian kapusa, enru, kaya api cote itu kerja itu jumpa asla fund, amun negir sere tikita enru limpah mau mana, kau kenyang ke nan sekamai kita ke nak mitenye kumye, negir kapusa ilam makara orang kiau taksi negir asing itu kucang kau di itu. Kuih kumi penki soya serga leh kuih sebenarnya kita kena ikut leh kita stay nih. Jadi ini juga pesa ini bishop ini nak kuih kapasa serga leh itu ikir koko kecil kumi kapasa itu itu tau kapasa presiden kuni non ikir sebanyak narawan betul mana yang kita bertam nak guru nengkunyu nengkui non kunyu nang mai terlew. Gue itu kunyu kuasa mengikut universiti itu ini kita berpegat tadi cuma kita tadi kapasa parian ni kita gak mau ah. Nandaki indewe itu kotor itu. Amu jangan lagi ni tahu kita siapa yang paling awesome. Muka sate yang kotor, kapsa pisau. Agar orang tua tadi so well done and cupcake.
1: Angguy, angguy well done. Ingat betul, nanti nampak cupcake. Lepas itu kasar tak besar kotor. Mungkin yap juga kegas ngangnya. Okay guys, gue manjur nafasa isa kengwasan gishu sege wega tinga tinga Lagini daiga isa go artha magla chota jawa geba tha Gini ofa nagarara nenge beberta nabo star 441 hash
2: Hengalole nabo 15,000 haka magitio ile chine kibaishi rabini kia idmi ambile Shukait pokola genge hake geba tha Hiwe kiti agi ala gonjilo yeng gonjil sombo Mesi rangwan Oginyur shige 15,000 kenya shillings Kwa gita bo anun duge noto number 2 Number 2 15,000 kenya shillings Shiga tulni gelishi entaisi ju star 441 hash
1: Ngebe togol keba genge nge chak Jaga kebesar guna tanah lagi kami. Se Isaac segera setinggal tinggal angge jaga.
3: Mungkin, agar kembali nana kau kau nanggaru tadi tu tawaran. Koma lagi kau berulir lagi. Apa isi orang itu gitunya? Kau aman gelar belajar agar kita gitunya agar alat yang gugut. Alagi ni kau macam yang mai presiden bela itu kau macam kita lagi jangan biang kau sih kau gelar bosune. Bos lima ni sahaja sahaja yang lepak kau ni. Kira mohon betul tak yang diinginkan lezi, jadi kau agak congosi, kau bunga bugi, kau mahu jaga rezeki tu tak enggak. Kau kau muncul bawa agresian, anda kau kau istana, anda kau kau kau apa nabi cari kau jangan pas. Kau tak boleh jauh, ini kau setelah us kau ngalolin ni apa, jangan betul kau lebih cukup bawa sih tuan tu guna bayi nak kau. Anak ramai agak ramai bawa jadi bayi jangan kau cepat kau migro. Agar orang lagi apa lagi, agar orang lagi apa lagi, kau tu muka tangan, kau mahu ikhmal rezeki. Kau ni kau lebih banyak kau ngalolin muzi. कितने जी दानों भी ऐसा राब रोना नेट लीव आने के लाग ओ मैं भाई शेतारी ऐसा राब रोना अन्नो भी कल जगी अन्य भी ऐसा राब रोना के लगा कुआ राब रोने करा उनको तू यक मिनी काकुआ राब रोनो कतू यक पी चंदा रातली जग के समझे काकुआ राब रोनो काकुआ राब को लेके तार ताई ताम जीजी के लोग

0: Asante sana. Na mjeni planga tempesa enyo.
1: Blanga.
2: Ini.
1: Hey.
2: Digini kamu wajah, pasi gigal le. Ni ni virtini invest ni login esgul le. I virta ini mu. Kalau ni virta kau masih, ini viru kau masih. Kamu ni orang kau agen sabi. Kau ya meti lagi. Kau ni nyok cehil le. Kau ingat le. Chang mu ni bigal lagi mara ma magere esman nampu wajah. Naya tu muzu jangan es magere kau berurut naya tu muzu jangan. Magere kau betul. Aku nampu nukoin. Kumanya kerja itu agaknya lah, tapi mungkin dia kejawatan yang boleh pergi sebaya. So ini negara kan, panewir tak kuyun, kewir tak kuyun. So kalau ni ni tinjau Google, boleh cakap macam tu aja negabgiya kele itu negiye nahu. So tanam ke barang mukolom tubu, ayam bu. So anda ni kau mahu hidjar negamu mesti negi. So ya tu gigil ke panewir tak langat kuyu, kewir kau jenis gul. Kewir tak kuyu, igi log igi nahu, nampu tuun. Lepas view je, ibu izin yang view je. Kalau ni mian bayar, kalau itu negi ni jero. Kau kau biasa pelanggan tapi sahaja kerja kau.
0: Pelanggan pelanggan.

0: Lego Jonathan, Nigel Jimito, about 2 million of Fifths, the Magirias Kisa to the Gorinja Tetra, and about 6 and 7 23 175.
1: Yes,
0: look over Kemia Chiso, Coca Gigger, do watch it too. Kagia duge number 3 no kagisir gele boda aginde 6000 go ikibik pogol
1: yani gimete ke go nin 6000 niwe
0: ibanga nege mwenye go ikibik pogol duge number 3 no kagisir gele boda iya tabari tagenge yoni moche izinda bigi otagi geti sign auto
1: duge number 3 asna kagisir gele boda boda ni toko ba jitukul big pogol jetai kwendi jitukul agele buche kata
0: ele buche glo chetu
1: ele buche glo kimi as duge number 3 na kagisir gele boda boda
0: ingotoka inyongo ngeteno ligango mena chutu sabari tagenge nguni kiego ni 6000 jeguga 10 newton
1: kaso kimi duge number ngapi klemo
0: kimi ten duge no kagisir gele
1: no boda boda
0: boda no mi number 3
1: nam gitio si mengung agijil star 441 hash
0: ichile star 441 hash labatu duge number
1: kimi duge number 3 duge number 3 meganjui legea duge number 3 ebi itkomie duge negiote ko number 3
0: ago tindaka tuwa minyone soko
1: iya sabari itagenge duge number 3 agi complete in bid nunget after ga ya duge number 3 iwege hapa messages as igon fama niwe nguko agi agun elibu ushiklo
0: ago ya ontuwa minam iwege duga neto nichile tiyo star 441 hash agi nyon duge number 3
1: kimeje gebe pamoja o kimeje ngemoe
0: iya
1: kele wanyoto kimeje game kusai tagai jil star 441 hash
0: ago mi duwasha ko cheke yote 21 shillings mi cheke yote 17 ingewe kuda bine udina na ikoni 48 shillings
1: haya
0: ige tisai nota ni labato duget number
1: ameje ge gona dagat kitcho agenge keto draw
0: ger mata mi ko jitana tab sarbe choice bet
1: choice bet yani we kuno tagas ijile star 441 hash kena me star 441 hash inde okay yat duget number 3 kimi duget number 3 naga kusir gele boda boda ngi ya duget number 3 ke agun elibu ushiklo ke agun 6000
0: ago siri kwa ichoki
1: duget number 3 as negemi ke agun 6000 star 441 hash nge ya duget number 3
0: kergo wagine goro Maureen Lagat
1: Maureen Lagat yes elibu ushiklo
0: aini goro bwana Johnstone Terrell
1: 6000 Johnstone
0: aini goro bwana Wilson Bet
1: 6000 Wilson
0: germa damini
1: Stella Jebleting
0: gossip kak chanet kurgat
1: ehe Victor Rono
0: agongo toto amaiga 6000 nicho kumi duga number 3 istenge ne madame ni kure Winnie ni imite duga number 7 give me duga number 3
1: orna seli sambu
0: Sele sambu kuka kikuone direct ya kuka tenion Ichile kitio star 441 hash Agi ilabatu duge namba ngapi
1: Ilabatu duge namba 3 Naga kisiri gele boda boda Igeri aftaka ya duge namba 3 Naga kisiri gele boda boda Iwe keo agune libu ushiklo Meganchuwe lege ya duga naga kisiri gele boda Mi duge naga kisiri gele boda boda Ijile korok star 441 hash Kaijile star 441 hash Inde okay Ya duge namba 3 Naga kisiri gele boda boda complete ni ndepine ngu after ka ndepine ba mpesa iwege aba messages as igon fama ngu kwa geo gun elibu ushiklo ngut koto ma iget ya maigera mu agere tagenye nda go shek sogol ing duge number 1 ya number 3 duge number 3
0: kwa higone ida eda go shek sogol ago gegone eh gengo ujicho nemia
1: ehe
0: agere nemia ago gegone nemwet ago ti madame na wagure Willy Takoros
1: ehe
0: aina wangora buwana Elkana Kibrono
1: Elkana Bruno
0: ire yu iwe ndi duge number 3 noga kisir gele boda agi ya teni otana gigeti yo menyo rumesa chigeti sign auto ni chile star
1: 441
0: hash mm-hmm. Mama kakarta chigi sign a star aya tomega seche kibunjan kibunja
2: ya muna vilimendi
0: kisha mege
2: Nda
0: gata
2: ye to
0: gilme. Bye bye
2: get t-shirt. Atwa ma mbet enda manyano.
1: Chama ge mambet.
2: Nemie mambet.
1: Nemie.
2: Ibara o mambet.
1: Bye bye kapsa mambet manyangal.
2: Yura rana lwer ta kubu je nka beno mambet.
1: Eh eh.
2: Ale ni mambet. Da ja ne we ron ga be u te di jon mambet.
0: Gongo music para elia ditar. Francis Jemut.
3: Uzamaga boy je dile na ogle mande.
0: Mage tia ka gosa Jemut dile na na lambe na nande.
3: Oy jamaga ole gaba ole ka gosa ka suwa ve ne me kidogo maya ga me je kyo. Wadwa salbei no nyo.
1: Ajamaga ka sab salbei.
3: Wei, kami je amuaji. Minyak anak-anak kalian lewalian, lembi, legite, begite, lioji ni. Ngaliot tengok kalau ngalian tu nak kamu elak puan aku ini di kalian ini. Kau kau itu tuang kau ngalian, kau kau kuas kau kau ikan ingku ngalian nyojika. Amu aku hendau, nanti biasa nak aku. Mesti nyuwun aku nyuwun kau kuas tas not aku sihir ni tanu kau mite ini.
1: Ini
3: tanu kau mite kecil ini kau eski. Gue tin ngalek ab kesal be jogi tak kaya tega putih betu tega aga wat kulle kulle wajib wosar gua biga muka gua boga gua nyonya kita gua maya meko mandai grilli je ke bateri je kuno kungo banyo jika tega gua leh di kejana janda nama be kungen Gonggoi kilemo, leji salvei no. Jimmy boy yo negi do promisen. Tijas kalau kita pukir juga, aku es tu aku begitu cuman boy yo tanda ikan tu kuat tijas. Gonggoi.
1: Gonggoi bayat.
0: Gonggoi missing, gonggoi missing. Mimi ke agerah tu boleh. Kimi duga number three naga kesirgele ne.
1: Kimi duga number three naga kesirgele border. Mi duga tuan nega kisir gua mie gele boda iwe nega gende elibu ishiglo ge akin big pokal somok ngoti mide ge agun jeb kondo ju imekan chwe le duga ne yote gu notok duga number 3 nega kisir gele boda iji ile *441# aginde ok gele wani kimeji iji ile *441# aginde ok
0: agwe duga anita kode ju tungu ni mie elibu ishiglo weni anita agere gonget pikata usalbe
1: toge meje big pokal agenge 178
0: Amai naile icho octai agiad nge gori nge 41 shillings ege tia dugana oneta na muni oneta na ule mechef kondo kongile ini chile ne
1: *441# agiwe direct duge number 3 mi duge tiyo number 3 nge kisiri gele boda *441#
0: Amai chile
1: *441#
0: Kergo Agnes
1: Kanyura ta Agnes
0: Kongi goi 6000 direct ile yugo mbune ni icho tu ge gori 6000 jago get east ege Ichile *441# agi ilobo tu duget number
1: ilobo tu duget number 3 naga kisirgele boda duga notok nige meche iyad *441# iya duget number 3 Rosaline Kuto
0: ago ti gosibuka kwesi lini anita nagira ot Alfred ini anagira wa gegone 6000 ayina yijongiri kude mara Philip agira wa gegone 6000 jaguk Ichile *441# ago ti chichep kwanyi Duge number 3 nge mi iwe ndo gya tabarita nge kutoka hai chutu kome na mgi nyona gya tabarita genge duga non kingolole duge number 3 kwa chile
1: *441#
0: tilige nela mbogi pkenyo
3: ya mge gile mwa nande
1: kija mge kasa tilige
3: ya acha tinta zaati wera kasa ndane da kia jeru gari ya fkuta mwagra jita selen jika jita woi Kau lagi dah melayan juga. Apa na? Jono namanya selamat malam.
0: Kongai. Josvat?
4: Weri kini moya mu nama ni agit siapa niu?
0: Kita mege.
4: Iga rana lagi nama ni ane ikhle. Mama aku tak kau nama ini kau nyonya ikhle. Mama aku pernah kau nyonya ngapa lawa mu kau anda ni mien mesti tu ikhle mu. Pani kau baru mata rau na kau anda kau nanti ikhle mu si kelengkamu mila aku. Oh kau itu tau mu kanyo kau. Ongoi kau ikhle mu. Jauh
0: sate. Ongoi kanyo tayang ke jambas si.
4: Jambas ikhle mu jadi we.
0: Kipai we.
4: Baca kau kau pikir lagu kau bersanya. Ngeh lagi we.
0: Hehe.
4: Makuan orang apa sahaja, tapi orang luar orang kita orang apa sahaja mana, orang kita pun ada apa sahaja. Tanpa sih mana musuh mungkin missing kita macam ni.
0: Kongoi missing. Abi kita tahu ini duga nonton, ini dia kita duga number 3. Ingego ni jago kat imitan sahaja. Ichile *441# duga number 3.
5: Noto kokatetutietab kapkirwok en Emo FM. Kirwochi ak itigonige asigenyor walutik chebo uinwek chebune kimugulmet.

0: chua marafiki ndugu yangu, najuru nugu. Najuru nugu kabisa, pana chesa na kusema, oh, naniko jorwenyu, ribke kot kekas. Ra, wewe. Najuru nugu, gira jorwen, mama jis, ne gasi ni kichoko kukurin kwa lun mayek, mwe kapsa, agya itukuna lak. Gira jorwen, And imagine a friend, imagine Jorwen Mumnegurin Gijo, a Mumaja Kualun Maye. Jorwen at the money? Haven't you got a good idea? To Jorwen at the gate, Jorwet Kujita Negum, Gulijin and Kane, Sigisop, Kegasu, Jorwet Kujita Negulijin, Igasano, no, Kane, Sigisop, look at the Jorwena, going to Legasabe, Kumuigua. Title Legipitos Quite. Ooh, I'm going to go to the Jorge, guys.
1: Bye bye. Lena rapto.
0: Video lima mosoriat.
1: Mune cito.
0: Roboni.
1: Roboni mosoriat.
0: Roboni mosoriat gak bisa.
1: Ya mune sami.
0: Kuali di bayi ribea. Tiji sida kdogo ngein ngele. Ale jaji ribea.
1: Gusop korok su kwe gas.
0: Gusop kumnya sinyuas.
1: Tiji supu kwana kunyo supu.
0: Bagaral. Mana lagi tu tak nak lagi? Lagi apa musholing? Guru tua aku kirle.
1: So kaya je cita saya cari wujud pola.
0: Ya je kaya tel kedua aku. Siapa? Bibi kau jadi.
1: Kalau saya cari is.
0: Makai jeruk pun sama.
1: Paman gelek tu kan.
0: Ada siapa lagi?
1: Siapa risami? Kipa bagai le jeruk nongong aw.
0: Jeruk itu cita neng. Ngorok ini kesape? Kau le lemis la batu. Mungkin ni kesape?
1: Lemis itu yang jeruk nak ada jenuin.
2: Macang. Maita aku 5.
1: No, I'm saying you only think Jota 5, kura.
2: Nge lagar bu sumo gitu.
1: Bas.
0: How did you know that Jota sumo gitu geje? Okay, geta uni 5. Kina ita na ile joro no Jota 5 ko at least.
2: Okay. Mateng gen cita kura ko lebo atine cita ngori. But at least
1: but from your own analysis.
2: At when you're in need ko
1: Kalau
2: batu, tuan kuki dogo.
0: Okay.
2: Kumpul yang nak ini.
1: Amalasma kuki dogo. I mean, marakut ku advice.
0: Lagi ni kaki leyo. Giro aji tanong kumi tu kun jamia jen. Kumatu kun kapisa. Lagi ni kau ikut tu kaya jen.
1: Imi.
0: Kugurin kau leh jen. Imi ana lemiso.
1: Kuasa sana.
0: Sana sana ngalega maye. Gimana jen? Nai sabit kamsa. Jorwa di nai atar kau nak kurjinin jito kicu maye. Kau leh urut tu kuga abuj. Nyo. Lagi ni aku diskusi dengan lega main dulu waktu sebe, aku matu guna temuaja, irip ke?
1: Ayah matu guna kau kelami ke you, misa buat you?
0: Yes.
1: Nalamanja,
0: macam
2: apa? Kerja cuain forex. Ayah forex itu lagi ni mama orang lekai itu ano?
1: Kita ano forex, imagine.
2: Mimi itu, mimi bikin dah joru, no, kaya ni pura kaya friend kabisa. Aku makan ni lot of money, lagi ni moga kau nanti tak boleh.
0: Lagi ni kau kasi ni orang mana itu, kau forex kau ngalek juga mai. Kemana aku tuh memenet?
1: Nee jodoh. Forex kene.
0: Tapi lebih jauh.
2: Mimi ngalek izang gitu.
1: Hey, aku ada mimi forex. Sabar gak nih, dan otak marah mimi forex.
0: Ada mimi forex na genuine. Ne uja isi gere maga tu lebih ditoi. Ane suka mimi forex as ne pamuriju.
1: Dubbing.
0: Ada.
1: Dubbing no.
2: Ada.
1: Kamu surah bini abi kalah. Waneta. Baru aku baru abis ya.
0: Nyoro jita na ule miso ina kwa delilit kabisa. Lakini itinye boyfriend.
1: Oh!
2: Maideki wangye maga ina.
1: Kai! Kwa forex chota kisi?
2: Kena irani?
1: Chumbege?
2: Chwa gigo yi Kenya, mito Kenya wala.
1: Kenya?
2: Ai.
1: Sponsor?
2: Ai po ebi ketinda ai chep kondo kese mje mi barabali na wala.
1: Wait a minute. So ugure forex kwa waba disa ne?
2: That's why kimi forex na forex na genuine.
1: No angana na
2: isi? Kike walga ina etas na forex. Mungi gile gaga mito kuna lage
0: desin gile. Gile forex kujo akura bishye.
2: Musunya kan bisa.
1: Saya muncak, saya mana bisa.
2: Jangan tunggu jadi tayang.
1: Kecuali aja mengikuti orang kuri otak kan risik dia jadi.
2: Zat jauh tak kan?
1: Amu kita canggah. Niat kita tas lagi hanya alam itu.
0: Kimia yang kesai. Kimia yang kesai.
1: Apa yang ni anjung ala jauh
0: tak? Aku cinta lagi aku kimi mengarada. Aku lekar lemnya. Kalau mohon kau naik lagu, wajib apa kau tanya. Rau rira net kau sama mohon kau naik lagu. Mungkut kau itu lagu kau.
1: Kau ngapa tu alle? Ngapa tu? Ngalik. Cuma forex.
0: Alam makari.
1: Kau bisa.
0: Millionaire, cuma mama je ladies. Mama je ladies kau bisa. ngugere ngule ngugere guya shetani kabisa lani ngugere lemiso ngugere malaika.
1: Oh my god. Kokikotar lagok chasto
0: kokichane
1: jikupenda mamache quick life ngala jimamache kuswetano.
0: Yes, quick life.
1: Ah, kwani kufumilia dakika ngapi hivi?
0: Ade ade kufumilia dakika ngapi?
1: Mazena nitoe pesa. Because you must wait. Well, yo, sana nikitoa hii ngiri 100 hivyo. 100,000. Mazee, hii nitakulia kulia. Nirudi tena nifumilie dawa.
0: Shindwe kabisa.
1: Mane ni sema. Amutaenda mbinguni. Mpamjiga yote chiko. Okwe mwati nyaka msa mwitae.
0: Anyway, jukumeche pesa chupa haraka.
1: Haraka. Yeah. Akumeche lifestyle. Mi bara kule, I'm not in this world to suffer. Why are we suffering?
0: Yes. Gigibane?
1: Nga lalaka msa ayo teke ni lot kule njine ni. Kwani, we umeshi nyumba hii miaka wete. Kwani we unanga kili.
2: I'm not going to do this. Badilisha kazi.
1: Ukiona unalipa 38%.
0: Anyway, on a serious note, gemeteja, on a serious note. Amejeje ngwaji jiginye.
1: Eh.
0: I was go ahead research engbetu tabrani. I got notice in kid na weird gemeta of Kenya.
1: Mm.
0: Ebeta of Kenya ke produce ni jega 5 billion liters.
1: Mm.
0: But ke process ni 1 billion. Magingan ulit bendi fo. That means, jato jago wagulima jaga kinya nyansan. Ay, ameche limo.
1: Mita sogo nebo chigo kapisa.
0: Yes.
1: Kuna sogo kubwa sana ya masiwa lakini shida. Koga wa TikTok, matinye, yani, ngele kwa chita one route ako sustaining a factory na baga nigrate chigo.
0: Yes.
1: Kogoro.
0: Yes.
1: So tom ke tiota bika kwa nje nigile nmeche ke simano factory shega la chime taona ni.
0: Yes.
1: Chiba chigo.
0: Yes.
1: Agera chigo nge magele musho kwano eldamara vin kabarak.
0: Yes.
1: Nge malalo kabarak. Let's use example.
0: Yes.
1: Keep chigo eldamara vin series.
0: Yes.
1: Eh? Nge bagala no.
0: Nge le nata na
1: eldamara. Nge eldamara.
0: Nge la kabaringo na ngalale sine.
1: Nge balo ngalale baringo. Kumare no tak tukun lo jam kuma ngari chigo bendis ko chigo bana robin.
0: Yes.
1: But iyo factory kuma iyo michego tukula mwa michego akuna amana maziwa.
0: Are you sure mwa michego
1: mwami
0: ananalda wapi alda wapi kwa alda jini
1: yes kwa mune kwa mune shide kwa wapi michego chikilisi yota kia negela mune so kwa lo jego chibik chego ngurgat lagi nika kala kwa tiyota kwa tandalisis kwa chego chemiru ptifala kutuku ngiri maya mego factory akengene serious ko process
0: ke mwa amana mwa ngigiri nguna in kikure limo
1: ya
0: the limo aga mecha leju kongojija amefungua macho akale vizuri
1: sana
0: kongoi kabisa ngolemi iyo
1: ngoba ngenge biga college la mi factory ni one ana bache gani ngira tenya ba kabara
0: ye manga ngot kongen biga college
1: ingala cheko the best milk
0: indo isa
1: ya biga college pone biga college weekend ko bunu retu na Nairobi ko pone Nairobi ko tele ngoma una nyole kitelele ne ta kitelele ela maravin ya ba sabata deris
0: yes
1: kal mursi
0: yes
1: angot kutuko mi chego ke ala nyota
0: yes
1: age pa ke al chego chenyo lu la ke Nairobi nga baraka
0: yes
1: inge ndabo ela maravin milk
0: yes
1: kure ela maravin milk
0: yes
1: package ko bablu pojita kolenji
0: ako chego joni ni kapisa
1: yes chego joni ni kapisa chego cho original ke gasat keter ko mwani etero
0: yi tongo ista mwai ta gomnie nge le juma gora ko la gwo ista mwani kapisa e ko ter teri
1: chego ako chego jo tongo te bengs to amu kirato ko bendi ko bendi ko bendi ko bendi ko
0: bendi ne bara demand ngo ti boji ta gal ko ti ta kolenji na go jame bi buje ko ngoli ra wi ya ibnu ga ke ibnu ravin
1: manaot kutyo
0: anango ga bara
1: manaot kutipi ga ravin la meno kalya mara chego agbon ne gisi na company ni sige ibchini chego that company direct and you got your money.
0: Yes,
1: yeah.
0: I think that is the way. By the way, I'm ajenge ga samaje ga go ngalal jibiga ko lenji ko na jita ko lenji.